We carers, Swaltini, or here here for the Lord of Biblical Aminu. Agus carer the Ilchu Quebayat. Sklavo him Mahabayat, Agus near Yordish and Rome, Lehen, Chapader, Lehenar, Alamino. Whether they are the only Agus Nade leader Mahon Bobble, the will of the Renarde. Kartvig är det mycket kartvån agus ni vädder en tara och en nere med vädder lämna. En är färre med vädder fad bokhli fakt. Amakha med anna leja det vill på intryck mnaku. Aga djera sig gev arraidi sig bunt rat i hui. Dördar leja arraidi sig spade garbinea huvet knäbri. Kenny Glomadorchi Agus De Adonike Bath Weather Gideon Teague Agus V. Pirin Braha Lunike Agus Morana Edinburgh The V. Tarkaila Agus Niravan would yield her Ach Bertinian Agus Nirgina Drenobud and De Adonik Marston Homson Nirkru Henar and Woa Achna. Agus bhí an gcónaire nó cadar na bána bhuaran. Agus nó cadar bheart chalíní a cú gá bhuaran. Chalín éidir déab dát agus chalín éidir déab clé agus sin éan tungunas mó a chnú cadar a laminach bhaidir bíad rán. Bhí lán chalín, lán a chalíní chó gearad na piatarís sras a hiní na bóa. Eric Sheikh Logan Madin, the Vedar Sagari, Agus Nirat, and Laro Vahan. Agus, I need in Kriana Lanagosh. Shadorchi Tayi Prukunas, Agus Prukurna Hene Labu Feni. The Hiridar Nagashi Prukur, Agus Vim Parkan.